0: 105,2 FM Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: batasan.
1: Ini yang dibilang lagu mellow tapi gak lembek, teman Produa ya. Jadi temponya agak tinggi gitu ya. By the way, terminal, ini Cakrakan barengan Ade Govinda. Ya, kamu adalah judulnya. Ya, teman Produa, terminal tipe B Aceh Tamiang yang rusak akibat banjir bandang akhir tahun lalu akan segera dibangun kembali dan ditargetkan selesai pada Desember 2026. Yang terpenting, selama pembangunan berlangsung, seluruh pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa, ya. Sekedar mengingatkan, banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang pada akhir November 2025 lalu sempat melumpuhkan terminal secara total. Derasnya arus air menjebol tembok keliling terminal sehingga air bercampur lumpur masuk tak terkendali dan merendam seluruh area dengan ketinggian air hampir mencapai plafon bangunan. Ya, setelah air surut, endapan lumpur tebal menutupi kantor, loket, dan fasilitas pendukung lainnya. Sementara aliran listrik dan air bersih terputus selama berhari-hari. Ya, kini pemulihan terminal memasuki babak baru, teman Produa, di mana pembangunan kembali terminal tipe B Aceh Tamiang akan dilaksanakan oleh pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai rencana, Satgas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA melakukan kunjungan kerja ke lokasi terminal bersama Dinas Perhubungan Aceh dalam rangka monitoring sekaligus meninjau langsung kondisi terminal dan tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan. Ya, semoga segala sarana dan prasarana ya yang terkait musibah kemarin perlahan membaik dan segera bisa digunakan oleh orang banyak, teman Produa. Kita beralih ke Mbak Gea Indrawari pagi hari ini dengan judul lagu Seribu Kali Yang Satu Ini ya. Lagi-lagi aku menggugah semangat untuk kamu semua yang lagi mendengarkan Produa Vlog semuanya pagi hari ini barengan Dagi Putra.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Ada juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang

Eko dengan Angkasa teman Pro 2. Hello. Buat kamu yang udah mobile ya, jangan lupa fokus. Bukan cuma fokus di jalannya ya, dengan mengecilkan sedikit volume radio kamu, tapi juga fokus apa yang menjadi prioritas kamu di hari Selasa ini, teman Pro 2. Karena gak jarang ya, kita sebagai manusia tuh suka bias gak sih? Ya kan, tadinya mau ngerjain apa, tiba-tiba ada sesuatu, kitanya jadi ke-trigger, teman Pro 2. Spesial buat kamu yang baru aja mendengarkan Pro 2 FM Lok Semangat pagi hari ini sambil sarapan mungkin ya. Ini ada lagu yang lagi happening-happeningnya, dimana-mana denger lagu ini deh, teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Produa.
4: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
5: Hah? Kenapa?
4: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
5: Hah?
4: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
5: Hah? Apaan sih?
6: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
5: Hah?
7: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Calderius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
4: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
5: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
6: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
7: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
8: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Temenin dari jam 8 pagi hari ini. Semangat pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Aku lagi menantikan narasumber ini ya. Apakah akan terkonek lewat Zoom ataukah orangnya langsung ke studio? Lagi mencoba dihubungi teman Pro 2, dari tadi belum ada kepastian ya. Yang pasti di jam segini kamu udah pada lapar belum sih sarapannya ya? Atau kamu terbiasa nge-brunch ya? Nge-brunch itu antara breakfast sama lunch teman Pro 2. Ini kebanyakan tuh anak-anak kuliahan tuh yang makan nasinya tuh jarang kayak 3 hari, sehari 3 kali gitu. Ya kan, pasti ada sesi nyemil-nyemilnya mungkin ya. Tapi ingat, apapun yang kita nutrisi di pagi hari itu merupakan salah satu sumber energi penunjang aktivitas kita keberlangsungan di hari Selasa ini. Jadi jangan remehin yang namanya sarapan.

Apa sih penyimak perjalanan Pro 2 Eva Lox Mawe, teman terbaik kamu pagi hari ini. Teman Pro 2 Pemerintah Kabupaten Pemkab Aceh Utara resmi menyerahkan 853 unit sepeda motor operasional kepada seluruh imum gampung di wilayah setempat ya. Penyerahan kendaraan jenis Honda Beat itu dilakukan secara simbolis di halaman kantor Bupati Aceh Utara Lok Sukun hari Senin kemarin. Nah, program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran 2026 tersebut bertujuan memperkuat pelayanan keagamaan sekaligus mendukung pembinaan dan penegakan syariat Islam hingga ke tingkat gampung ya. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau Ayahwa mengatakan kendaraan operasional itu merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peran strategis imum gampung sebagai pembina kehidupan keagamaan di tengah masyarakat. Sebelum penyaluran dilakukan, Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara telah menyelesaikan proses verifikasi administrasi melalui sistem jemput bola di setiap kecamatan guna memastikan seluruh penerima memenuhi persyaratan dan penyaluran berlangsung tepat sasaran ya. Sekali lagi nih, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara Hadaini Esos mengatakan sebanyak 852 unit sepeda motor tersebut telah diserahkan sesuai jumlah gampung yang ada di Aceh Utara. Ia menghimbau kepada penerima agar merawat kendaraan tersebut dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Sekali lagi selamat ya buat para imum gampung di seluruh kecamatan yang ada di Aceh Utara. Semoga kendaraannya bisa memperlancar aktivitas imum si mandum. Gitu ya ngomongnya ya. Ada Avolia dengan Hail Ladies, teman Pro 2 ya. Sekali lagi semangat pagi teman Pro 2.

Kalian Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

0: Kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmal, teman terbaik kamu.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Iya, jadi

dari media informasi dan hiburan program 2 RRI Loks Pawai, teman terbaik kamu, Radio Enak Muda. Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. By the way, ini udah bisa duha, teman-teman, dua udah di atas jam 8 pagi ya. Jadi kalau kamu pengen menambah titik-titik doamu ya, untuk memaksimalkan hari ini, untuk kehidupan yang lebih baik, untuk pengharapan yang banyak di luar sana, kamu bisa memanjatkan lewat duha di pagi hari ini ya. And I'm so sorry, sepertinya teman ngobrol aku lagi gak bisa hadir ya pagi hari ini, gak apa-apa. Masih banyak informasi dan lagu keren lainnya yang update banget. Ini aku udah ngerilis baru lagi ya untuk lagu-lagu terbaru di pagi hari ini. Salah satunya Ariana Grande yang lagi kamu dengar saat ini, judulnya How That I Met You Love Me, teman Pro 2. Baru banget nih, 2026.

Kamu masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

ditemukan di jalan. Namun, apakah kamu tahu asal-usul sejarah dari polisi tidur itu sendiri? Di negara Inggris, polisi tidur lebih dikenal sebagai speed bump. Di Britania Raya disebut sleeping policeman. Di Indonesia sendiri disebut speed trap. Tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holekampton pada tahun 1906 di New Jersey. Bahan yang dibuat masih sangat sederhana, dari batu ubin besar yang digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Dulu bentuknya mirip seperti polisi yang sedang tidur. Polisi tidur ini berguna untuk menghindari kecelakaan dan pertanda bagi para pengendara agar memperlambat laju kendaraan karena adanya objek yang harus diwaspadai. Makanya, di Indonesia, polisi tidur banyak ditemukan di jalanan yang dekat dengan sekolahan, kantor, gang, atau pusat keramaian.

Pasti kalian sering melihat tulisan ZZZ yang menggambarkan seseorang sedang tidur. Tulisan itu umumnya terlihat pada komik atau pesan di media sosial. Namun, perlu kalian ketahui nih, asal-usul penulisan ZZZ itu sudah ada sejak tahun 1850 loh. Menurut berbagai sumber, seorang penulis komik bernama Henry David Thoreau merupakan orang pertama yang mempopulerkan tulisan ZZZ, kadang ditulis dengan huruf kecil atau kombinasi dengan huruf kapital. Komik Henry banyak menuliskan bahasa ZZZ di atas kepala karakter yang sedang tidur atau mendengkur. Belakangan, tulisan ZZZ menjadi sinonim dari bahasa gaul tidur yang nyenyak. Selain itu, ada juga yang mengatakan karena huruf Z adalah huruf abjad terakhir dalam bahasa Inggris, dan tidur adalah aktivitas terakhir manusia. Bentuk huruf Z juga mirip seperti seorang laki-laki dalam posisi tidur. Jadi, huruf Z digunakan untuk menggambarkan keadaan tidur, kadang ada benernya juga ya.

2. Kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?

kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

depan mobil ambulan pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Lahan parkir selama ini menjadi satu prasarana yang disediakan untuk mendukung sistem transportasi. Namun, bagaimana kalau lahan parkir dapat menjadi penanda suatu kepribadian dari orang penggunanya? Karena tak bisa dipungkiri, cara parkir kendaraan tiap orang pasti beda kan? Yuk, cari tahu! Yang pertama, orang yang erat dengan kepribadian perfeksionis biasanya suka memilih tempat parkir yang terbaik, cocok, dan nyaman. Bahkan ada orang yang sampai rela berputar berkali-kali di lahan parkir demi menemukan tempat parkir yang nyaman dan sesuai keinginannya. Yang kedua, kamu pasti punya teman atau kerabat yang bawaan sifat sehari-harinya cenderung santai kan? Nah, tipe orang seperti ini nih biasanya juga ikutan santai ketika memarkirkan kendaraan mereka. Bahkan tipe orang yang seperti ini cenderung suka asal kalau parkir. Tak jarang pula sampai lupa di mana mereka memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya yang ketiga, orang yang satu ini memang terdengar agak egois ya. Terasa seperti orang yang gak peduli dengan keadaan sekitar dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Biasanya si paling benar ini nih tidak pernah memikirkan kendaraan lain atau pengemudi yang ingin parkir. Gak jarang mereka malah balik marah ketika ditegur pengemudi lain dengan argumen pemungkas. Suka-suka aku lah, mobil kan mobil aku. Keempat, orang seperti ini biasanya paling disukai dan diapresiasi pengemudi lain. Ia yang selalu parkir dengan posisi mobil yang benar, rapi, tidak terlalu mepet kanan atau kiri. Mereka ini nih yang taat ketika parkir juga selalu mencatat atau memfoto lokasi parkir agar tidak lupa tempat menaruh mobilnya. Nah, dari keempat tipe cara parkir barusan, kamu masuk tipe yang mana nih? Awas, jangan salah parkir ya!

0: kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

Dengerin siaran Pro2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro
1: 2. Pukul 10 lebih 6 menit inilah Info Pro 2. Dari RRI.co.id, Muhammad Imam Abiyu persembahkan 2 medali perak untuk Politeknik Negeri Loksmawi. Ketinggian Politeknik Negeri Loksmawi kembali menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Pekan Olahraga dan Seni Politeknik se-Indonesia yang berlangsung di Kota Medan. Kali ini cabang olahraga panahan menyumbangkan 2 medali perak melalui nomor total kualifikasi Birdbow Putra 30 meter dan eliminasi Birdbow Putra 30 meter. 2 medali tersebut dipersembahkan oleh Muhammad Imam Abiyu, mahasiswa jurusan Teknik Kimia, program studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri yang tampil impresif sepanjang pertandingan di Stadion Dispora Sumatera Utara. Di tengah persaingan ketat yang diikuti 8 atlet terbaik dari berbagai politeknik Indonesia, Imam mampu menunjukkan ketenangan, akurasi, dan konsistensi hingga berhasil mengamankan 2 podium perak bagi kontingen PNL. Berhasilan tersebut menambah koleksi medali Politeknik Negeri Loksmawi pada Porseni, sekaligus memperkuat optimisme kontingen untuk terus bersaing pada cabang olahraga dan seni lainnya. Informasi lainnya, mahasiswa baru Unimal screening kesehatan dan narkoba. Universitas Malikusaleh mulai melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Kegiatan yang berlangsung sejak 27 Juli hingga 27 Agustus 2026 ini dipusatkan di Klinik Kesehatan Universitas Malikusaleh Kampus Utama Relut Aceh Utara. Pemeriksaan kesehatan tersebut menjadi salah satu tahapan wajib yang harus diikuti seluruh mahasiswa baru sebelum memulai perkuliahan. Selain memastikan kondisi kesehatan, pemeriksaan ini juga bertujuan mendeteksi dini penyakit menular serta memastikan mahasiswa bebas dari penyalahgunaan narkoba. Demikian Info Pro 2, nantikan informasi lainnya di 95,2 FM Pro 2 Loksmawi.

0: Radio Hitlist Indonesia, Tom Radio Warwaisi 10.20 menit untuk hari ini di Selasa 28 Juli 2026. The real, benar-benar akhir bulan ya. Pesan sih untuk kalian semuanya, kali aja ya.
1: Rindu dan sendu saling hantam, rintik hujan saling.
0: Kali aja ada yang kalian tuh temenan, yang satu gajian di tanggal 1, yang satu lagi di tanggal 25. Bisa ya kali ya saling bantu-membantu berdua. Tapi selamat deh untuk kalian-kalian yang keren banget untuk bisa mengatur keuangan ya. Justru hematnya itu di awal bulan ya. Ada beberapa sistem kayak gitu teman-teman berdua. Jadi gitu gajian tuh hemat banget. Nah, di akhir bulan kan masih banyak tuh sisanya. Di situ katanya baru deh makan enak gitu. Ada yang samaan enggak sih di antara kalian yang baru gajian tuh kayaknya memang gak mau self reward dulu. Justru self rewardnya nanti di akhir bulan. Tapi boro-boro self reward nih teman Freduet, terkadang cuma numpang lewat ya. Banyak cicilan-cicilan yang harus dipenuhi, gak apa-apa. Ya itu namanya the real dunia dewasa. Apalagi untuk kalian yang punya tanggung jawab sama keluarga gitu kan, yang mungkin nyekolahin adik-adiknya ya kan, jadi tulang punggung keluarga, ngirim ke orang tua gitu teman perdua. Jadi ya untuk sendiri itu cuman pas-pasan banget, itu pun pas-pasannya kalau dihemat ya. Semoga semakin berkah ya, Allah tahu kok yang sudah kita lakukan. Ini nanti banyak rezeki yang gak terduga ke depannya teman Predi. Amin. Oke, okay, Dira nemenin sampai di jam 2 siang ya untuk hari ini teman Predi. Di tengah Laksemawe yang Masya Allah kembali panas, panas banget hari ini. Jadi hari ini 31 derajat teman Predi panasnya ya. Jadi ayo dong gunakan pelindung-pelindung di luar ruangan, sunblock, yes, ditambah juga sunscreen, pakai masker juga, temu radio, sarung tangan, pokoknya mesalop lah ya. Ada yang tahu mesalop? Terbungkus semuanya, temu radio ya. Bagian wajah tuh udah pakai sunscreen, pakai masker, tutup helm lagi, pakai kacamata hitam gitu kan, terus tangan, semua kaki pakai kaos kaki, pokoknya gitulah mesalop. Melindungi diri dari sinar UV. Ini udah mulai tengah hari ya, semakin tinggi sinar UV-nya akan semakin berbahaya. Salah satunya adalah jangan sampai kita terpapar langsung sama sinar matahari. Harus ada ini ya, dinding-dindingnya. Kayak sunscreen yang UV-nya berapa gitu ya. Terus pakai lain-lain lah, seperti masker, helm, dan lain-lainnya. Semoga tetap sehat semuanya. Jangan lupa juga menghidrasi tubuh ini, tubuh kita semua, teman Predia, biar selalu nyaman ya. Nggak kering kulitnya, nggak sariawan, nggak panas dalam, dan nggak sakit tenggorokan atau kerongkongan. Predia Long Suawe, teman terbaik kamu. Tinggalin dulu ya, Fadila Intan. Istiqorah cintanya untuk Produa Hitlist Indonesia. Kita ganti sama lagu-lagu lainnya untuk siang hari ini.

KBRI dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut, kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku, Laut Bercerita,

esensi buku, Ego is Enemy. Buku Ego is Enemy, karya dari Ryan Holiday, menggali secara mendalam tentang peran dan dampak negatif ego dalam hidup seseorang. Buku ini mengajarkan konsep-konsep penting dan memberikan wawasan yang kuat tentang bagaimana ego dapat menjadi penghalang kesuksesan dan perkembangan diri. Ego sebagai musuh. Buku ini dimulai dengan pernyataan tegas bahwa ego adalah musuh sejati dalam mencapai kesuksesan sejati dan juga pertumbuhan pribadi seseorang. Ego seringkali mendorong seseorang untuk mengabaikan kenyataan, merasa superior, dan tidak mau belajar dari pengalaman. Ini adalah penghalang yang serius bagi perkembangan diri seseorang. Pentingnya merendahkan diri. Salah satu pesan utama buku ini adalah pentingnya merendahkan diri. Penulis mengajak kita untuk mengenali bahwa kita tidak selalu benar, tidak selalu paling pintar, dan tidak selalu paling berpengalaman. Dengan merendahkan diri, kita dapat lebih terbuka terhadap pembelajaran dan perkembangan. Mengatasi frasa saya, dan saya. Buku ini mengkritik budaya saya sentris, di mana banyak orang yang terlalu fokus pada diri sendiri. Dan penulis juga menekankan bahwa merasa berhak untuk segalanya dan terlalu mengutamakan diri sendiri juga tidak baik dalam hubungan karir. Ia lebih mendorong seseorang untuk mengganti kata-kata saya dengan kita dan melihat gambaran yang lebih besar. Ketika kita belajar dari kegagalan, penulis berbicara tentang pentingnya belajar dari kegagalan dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk tumbuh. Ego seringkali membuat kita malu untuk mengakui kesalahan kita. Namun, buku ini mengingatkan kita bahwa kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Selanjutnya, menjauh dari gengsi. Di buku ini dijelaskan bahwa gengsi adalah salah satu bentuk ekstrim dari ego. Gengsi membuat seseorang terlalu peduli tentang bagaimana mereka dilihat oleh orang lain. Buku ini juga mengajak kita untuk lebih fokus pada kerja keras dan hasil, bukan sekedar reputasi. Selanjutnya, menghargai proses lebih dari hasil. Dari buku ini, kita diajarkan betapa pentingnya menghargai proses lebih dari hasil akhir. Terlalu sering, ego membuat kita hanya peduli dengan prestasi akhir, bukan pada perjalanan yang membawanya. Penulis menekankan bahwa perkembangan pribadi sejati terjadi ketika kita bisa menghargai dan belajar dari perjalanan. Kesimpulan dari buku Ego is Enemy ini adalah, penulis mengajak kita untuk mengevaluasi peran ego dalam hidup kita dan mengatasi dampak negatifnya. Ia mengilustrasikan konsep-konsep ini dengan cerita dari tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam sejarah dan berbagai sektor. Buku ini memotivasi pembaca untuk merendahkan diri, belajar dari kegagalan, dan menghindari jatuh ke dalam perangkap ego. Buku ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga ego agar tidak menjadi musuh dalam perjalanan menuju kesuksesan sejati dan perkembangan pribadi yang lebih berarti. Demikian esensi buku Ego is Enemy, karya Ryan Holiday, tahun terbit 2019, dari RRI untuk Indonesia.

105,2 Deluxe Fit Terbaik Kamu di Hazar with the Seat Farmasi 11 lebih 6 menit untuk siang hari ini. Radio Headlist Mancanegara Tamu Radio, selamat siang semuanya. Koleksi lagu-lagu pilihan mancanegara yang bisa kalian dengerin dari hari Senin sampai dengan Jumat jam 11, jam 12 siang. Ini bakalan nentuin banget deh siapa nanti lagu-lagu yang akan masuk di top list ya, di top 20-nya kita di hari Sabtu.

0: 95,5 Komedia Freddy Laksma with teman terbaik kamu di Hellstrom featuring Emily Break. 11.40 tejah menit teman Freddy. Semakin siang semakin panas. Apakah kalau panas kayak gini bakalan menaikkan tensi teman Freddy? Ya, yang membuat pengennya ngamuk, marah-marah. Enggak, jangan. Cukup cuaca yang panas, kita jangan, teman Pro2. Jadi caranya coba deh ya untuk terus mendinginkan hati. Geli banget. Iya, apa itu? Oke, di jam 12 nanti akan ada informasi-informasi penting ya yang akan dan hadirkan industri kreatif, ekonomi digital, cuan di era digital, kerja pintar atau kerja keras. Dua-duanya sih teman Pradiwa, ya itu penting. Kita udah ada di zaman serba canggih, semuanya harus ngikutin zaman ya. Kerja pintar harus, kerja keras apalagi. Apalagi kalau nggak ada ini ya, nggak ada sponsor, semuanya harus diusahakan sendiri. Nah itu juga selain harus kerja keras, harus kerja pintar teman Pro2 ya, biar ada cuan. Apalagi di era digitalisasi sekarang. Jadi kalau ada yang nanya kerja pintar atau kerja keras, dua-duanya dong ya. Harus dua-duanya teman Pro2 ya kan. Kerja keras juga harus kerja pintar. Intinya apa? Intinya dua-dua tuh harus bisa, teman-teman. Jadi biar menghasilkan cuan. Kerja pintarnya gimana ya? Harus menguasai digitalisasi karena kita ada di dunia digital kan sekarang. Terus kerja kerasnya gimana? Ide tuh mahal. Jadi tuh harus berjalan seirama. Gimana sama kalian yang selama ini berasa udah kerja keras, udah kerja pintar, tapi kok belum kaya? Kan definisi kaya itu banyak, teman Pro2. Ada yang punya teman baik, itu juga bagian dari harta yang harus kita jaga, ya kan? Kesehatan itu juga rezeki, harta yang benar-benar gak bisa dibeli dengan apapun, teman Pro2. Ya, cuan juga perlu sih kalau kita yang benar-benar realistis gitu kan. Semuanya juga sekarang pakai uang. Makanya benar-benar harus kerja keras dan juga kerja pintar. Masih di Pro2 Hit List Mancanegara sampai di jam 12 siang.
1: Pro2 Hit List Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

0: santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Loksmawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Pro 2 Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di RRI Pro 2 Loksmawe.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis

95 Komedi Pro Dialog, semuanya teman terbaik kamu. Formasi 12.41 menit, kita masuk waktu azan zuhur untuk Lok Semawi dan sewaktu. Dari sedia kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67 15 9.

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

RI dengan esensi buku Metropop Resign. Resign mengisahkan kisah seorang tokoh utama yang terjebak dalam rutinitas monoton pekerjaannya di sebuah perusahaan besar di ibu kota. Ia adalah contoh nyata dari generasi muda yang mungkin menghadapi tekanan dalam menjalani karir yang mereka ambil hanya karena tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Pekerjaannya membuatnya merasa terjebak, tidak berdaya, dan semakin meragukan apakah pekerjaan tersebut memberikan makna atau kebahagiaan dalam hidupnya. Namun semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang karakter perempuan yang berbeda. Karakter ini menginspirasinya untuk mempertanyakan ulang prioritas apa dalam hidupnya dan merenungkan makna sejati dari pekerjaan dan kebahagiaan. Keduanya memulai perjalanan yang menarik untuk mengejar impian dan meraih kebahagiaan sejati. Buku yang ditulis oleh Almira Bastari ini menggambarkan konflik batin tokoh utama yang dihadapkan pada pilihan antara karir yang konvensional dan impian yang lebih autentik. Mengilustrasikan bagaimana tekanan sosial dan ekspektasi dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menjalani hidupnya. Di tengah perjalanan ini, buku Resign membahas tema makna dalam pekerjaan dan hubungan antara karir serta kebahagiaan. Buku ini juga mengeksplorasi hubungan percintaan tokoh utama dengan karakter perempuan yang ia temui, membantu meruntuhkan dinding emosionalnya dan mengungkapkan potensi cinta sejati serta hubungan yang berarti. Ini menciptakan lapisan emosional yang dalam buku ini. Selain itu, Resign menghadirkan penggambaran perkotaan yang hidup dan dinamis. Pembaca akan merasa seperti mereka mengikuti karakter utama dalam menjelajahi kota dengan segala keragaman dan kompleksitasnya. Menciptakan latar belakang yang kuat untuk kisah ini dan menghadirkan nuansa modern perkotaan yang autentik. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti sejati dari kebahagiaan dan bagaimana menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan impian pribadi. Buku ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya mengejar apa yang benar-benar penting dalam hidup kita daripada hanya mengikuti alur yang sudah ada. Resign yang ditulis oleh Almira Bastari pada tahun 2018 ini bercerita yang memadukan elemen-elemen romantis, dramatis, dan motivasional tentang kisah pertumbuhan pribadi, penemuan makna, dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah besar dalam hidup. Ini mengingatkan kita semua bahwa kita memiliki kendali atas arah hidup kita dan bahwa kita penting untuk mengejar apa yang membuat kita bahagia. Dalam akhirnya, Resign adalah sebuah karya sastra populer yang menggambarkan perjalanan pribadi yang menginspirasi. Buku ini mengajak pembaca dalam ruang merenung tentang tujuan hidup mereka, impian, dan kebahagiaan sejati. Judul buku dari Metropop Resign, penulis Almarita Bastari, tahun terbit 29 Januari 2018, RRI untuk Indonesia.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

95,2 Prodio Lux, semuanya teman terbaik kamu farmasi. 2.5 menit untuk siang hari ini tamu Prodio. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini dari jam 10 sampai jam 2 siang ini. Dan setelah ini akan ada Marley yang akan menemani kalian. Kita masuk di Jazz Music sampai di jam 3 sore. Terima kasih dan insya Allah besok kita ketemu di jam 5 pagi tamu Prodio. Tetap sehat semuanya, tetap dengerin Prodio Lux, semuanya teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu, Radio

bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu. Selamat jam 3 sore teman Pro 2, tepat di pukul 15.15 ya, jam cantik nih. Matahari sore udah mulai bersahabat dan semangat kita juga gak boleh kendor. Senang banget aku Marley bisa kembali menyapa ruang dengar kamu di sore ini. Gimana kondisinya jam segini teman Pro 2? Lagi ada di puncak-puncaknya rasa ngantuk abis makan siang atau justru lagi makin tancap gas menyelesaikan sisa-sisa deadline hari ini? Mau apapun yang kamu kerjain di kantor, di kampus, atau yang lagi berkendara menembus sore, mari kita recharge energi bareng-bareng. Bikin seduhan kopi atau minuman segar favorit kamu, karena selama beberapa jam ke depan aku siap menyuntikkan racikan musik-musik hits pilihan yang dijamin bikin pikiran kamu langsung fresh lagi. Stay active, keep glowing, dan tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu.

Ya itu dia ungkapan ragu dan rasa galau yang begitu dalam baru aja dihadirkan oleh Mario O'Brien lewat lagunya Bolehkah. Lagu yang bikin hati kerasa agak grimis ya teman berdua, tentang rasa ragu yang apakah kita masih punya ruang di hati seseorang atau enggak. Tapi tenang, mumpung jam di studio udah lewat jam 3 ya. Kita gak boleh kelamaan hanyut dalam galau. Kalau cinta bikin kita sakit hati, cara terbaik buat menyembuhkannya adalah dengan berdansa dan teriak bareng-bareng. Banting setir dari galau menuju panggung selebrasi sore ini, dia tumpahan energi tanpa batas dari Blackpink, Love Sick Girl.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxplawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxplawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu, Radio.

Baru aja kita dengerin Menjadi Manusia dari Doni Maula di Pro 2 ya. Vibe-nya tuh benar-benar kayak pelukan hangat di jam-jam rawan lelah sore gini ya teman Pro 2. Bikin kita sadar kalau kita nggak harus selalu kelihatan sempurna di mata semua orang. Tapi tahu nggak sih, perasaan terbaik setelah kita belajar menyayangi diri sendiri itu adalah saat ada orang lain yang datang dan memperlakukan kita dengan sangat spesial. Rasanya tuh benar-benar bikin melayang dan tersanjung ya. Biar sore kamu makin manis dan penuh bunga-bunga, langsung aja persembahan emosional dari BCL Tersanjung.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik. Kamu masih barengan Marley di sini, teman Pro 2. Jam 4 sore itu selalu punya vibes penutup yang bikin lega ya, teman Pro 2. Beban pikiran kerjaan pelan-pelan mulai diturunkan. Dan fokus kita juga udah beralih ke momen rehat atau waktu berkualitas nanti malam. Mau kamu lagi nikmati angin sore sambil ngeteh hangat atau lagi kejar-kejaran sama lampu merah di jalanan, bawa santai aja. Biar jalanan sore gak kerasa panjang dan garing, pasang terus frekuensi Pro 2. Playlist sore pilihan udah disiapin khusus buat teman Pro 2 supaya menyempurnakan waktu rehat sejenak. Enjoy the afternoon.

Baru aja kita dengerin Kita dan Doa dari Enmes ya. Vibesnya tuh adem banget ya, 92. Dan sukses bikin hati kita berembun sih. Tapi ngomong-ngomong soal niat baik dan doa, jujur deh, ada gak sih di antara kamu yang sore ini lagi gedek sama seseorang yang alih-alih minta maaf atau memperbaiki keadaan malah sibuk nyusun skenario alasan? Mau percaya tapi udah keseringan dibohongi ya, mau marah tapi capek sendiri. Nah, daripada kamu makan hati sendirian di jalanan sore ini, mari kita seru-seruan bareng dengan More on Bumbles ya, berdalih.

0: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Pro 2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu, dan masih di sore ceria teman Pro 2. Di era sekarang ini pertanyaan ini sering muncul ya, terutama di kalangan anak muda yang sedang kuliah atau baru lulus. Sebenarnya yang lebih dicari di dunia kerja itu apa sih, gelar pendidikan atau keterampilan yang dimiliki? Ada yang percaya bahwa gelar adalah tiket untuk membuka peluang karir, dan di sisi lain banyak juga yang sukses berkat kemampuan yang terus diasah meski latar belakang pendidikannya berbeda. Lalu mana nih yang lebih penting? Nah, di kesempatan kali ini kita bakal bahas bagaimana dunia kerja saat ini melihat gelar dan skill, serta bagaimana keduanya bisa saling melengkapi. Sebelum lanjut, kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Ada Tiara Andini, Janji Setia.

0: 107,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lok Semawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

Balik lagi di Sore Ceria Teman Pro 2. Kalau di part sebelumnya kita sudah mempertanyakan apakah gelar atau skill yang lebih dibutuhkan. Jawabannya nggak sesederhana memilih salah satu ya. Gelar tetap punya peran penting di banyak profesi seperti dokter, guru, akuntan, atau insinyur. Pendidikan formal masih jadi syarat utama karena berkaitan dengan kompetensi dan tanggung jawab. Namun dunia kerja saat ini juga ingin melihat lebih dari sekedar ijazah ya. Perusahaan ingin tahu apa yang bisa kita kerjakan, bagaimana kita menyelesaikan masalah, dan apakah kita mampu bekerja sama dalam sebuah tim. Dan artinya gelar bisa membuka pintu, tetapi kemampuanlah yang membantu kita terus melangkah.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawet, teman terbaik kamu, dan masih di Sore Ceria teman Pro 2. Di part sebelumnya kita udah membahas bahwa gelar dan kemampuan itu sama-sama penting ya. Lalu keterampilan seperti apa yang paling banyak dicari sekarang? Selain kemampuan teknis di bidang pekerjaan, ada juga yang namanya soft skill ya. Misalnya kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, beradaptasi dengan perubahan, mengelola waktu, hingga bekerja dalam tim. Di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI, orang yang mau terus belajar akan memiliki nilai tambah. Karena dunia kerja terus berubah, kemampuan untuk belajar hal baru menjadi salah satu keterampilan yang paling berharga. Oke, selain ini kita lanjut lagi, tetap bersama Pro 2 Los Mawet, teman terbaik kamu.

Oke, balik lagi teman berdua, itu dia darinya Lisa featuring Doja Cat Ray, Born Again ya. Kalau tadi kita udah bahas keterampilan yang dibutuhkan, sekarang saatnya mikirin bagaimana cara menunjukkannya. Jangan cuma nulis kemampuan di CV ya, tunjukin lewat karya dan pengalaman. Kalau suka fotografi, bikin portofolio. Kalau senang desain, tampilin hasil desain terbaik. Kalau tertarik nulis, suka nulis, kumpulin artikel atau karya yang pernah dipublis. Aktif di organisasi, komunitas, atau menjadi relawan juga bisa jadi pengalaman yang berharga tuh. Portofolio nunjukin bahwa kemampuan kita udah pernah diterapkan, bukan sekedar dipelajari ya. Nah, kita istirahat sejenak lewat lagu berikut. Ada Denanda, Bola Mata Sayu.

Ya itu dia Taylor Swift dengan Wishlist. Balik lagi teman Pro 2. Kalau kita rangkum obrolan hari ini ya, pertanyaan skill atau gelar sebenarnya nggak perlu dijawab dengan memilih salah satu. Gelar itu memberikan dasar pengetahuan dan membuka peluang, sementara skill membuat kita mampu menjawab tantangan di dunia kerja yang terus berkembang. Keduanya akan semakin kuat jika dibarengi dengan kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi, dan memperluas pengalaman. Jadi buat teman Pro 2 yang masih kuliah, jangan hanya ngejar nilai, asal juga keterampilan dan perbanyak pengalaman. Dan buat yang udah bekerja, jangan berhenti belajar cuma karena udah memiliki pekerjaan. Karena di dunia kerja saat ini yang paling dicari bukan hanya orang yang punya ijazah atau kemampuan, tapi mereka yang mau terus berkembang dan siap menghadapi perubahan.

Ceria, teman terbaik kamu.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadirat Allah, kita lihat hari ini banyak orang cerdas, banyak orang pintar. Namun Al-Quran dan Sunnah punya pandangan berbeda bagaimana orang cerdas. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapa yang dinilai manusia cerdas? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui hal tersebut. Rasul melanjutkan, ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya manusia cerdas itu dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, kenapa Rasul menyatakan bahwa orang cerdas itu adalah orang yang ingat kepada mati, bukan kepada orang yang banyak gelar akademiknya, dan bukan pula kepada orang yang punya jabatan dan kekuasaan? Karena sejatinya mati itu adalah pasti, hanya persoalannya waktunya saja yang tetap menjadi misteri, kapan dan di mana. Dan hanya orang-orang cerdas yang akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi keadaan yang tidak bisa diprediksikan, namun pasti akan terjadi. Karena mati tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal harta dan kekuasaan dan sebagainya. Tapi saat kematian tiba, kita hanya membawa 3 lembar kain putih dan berdiam di dalam tempat yang berukuran tidak lebih dari 2x1x1.5 meter, tidak kurang dan tidak lebih, dan tidak ada secuil harta pun yang akan menyertai kita. Mari sahabat pendengar yang dirahmati Allah, kita persiapkan ketika tersebut di atas agar kita tidak mati sia-sia, tidak mati konyol, tapi mati terhormat sebagai orang cerdas dalam pandangan agama, karena kita telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu sendiri. Karena sungguh saat kita mati, kita tidak bawa apa-apa kecuali hanya 3: anak yang salih, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman-teman Produa seluruh Indonesia. Apa kabarnya malam hari ini? Seperti biasa kali ini Oza yang bakal nemenin malam kamu ya. Sepertinya di hari ini di tanggal 28 Juli 2026 dengan lagu-lagu atau playlist yang bisa gue bilang ini menghiasi masa mudanya generasi milenial ya. Jadi satu jam ke depan nih gue bakal ditemenin sama band yang selalu ada di meja teman Pro 2. Nah, band apakah itu? Nanti teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dulu opening. Nanti kita bakal lanjut ngobrol bareng band yang dulu lagunya sempat menghiasi masa muda gue. Oh, berarti gue masih muda. Dan juga menghiasi mungkin FTV-FTV yang ada di Indonesia teman Pro 2. Tapi gue punya satu buah lagu dulu nih. Ini kayaknya band dari angkatan mereka juga teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dari Phantom dengan Kasmaran cuma di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya? Ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test?
2: Masih fit.
0: Secara band Asbak Band dan teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
2: Lagi lucu-lucunya ya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
2: Ya, gua,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
3: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
4: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
5: Gondre bass.
0: Gondre di bass. Wah, wow. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya nggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV, ya kan? Ya. Teman-teman kangen gak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
3: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
4: Masih ada. Tapi masih sering puter loh lagu Asbak.
0: Masih ya?
4: Masih, di FTV,
0: masih sering dipakai di FTV-FTV. Ya. Dan nyokap lu masih sering nonton.
3: Masih.
0: Oh, iya dong. Woy, iya. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
3: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
3: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
3: Ketemunya ya kita nongkrong ya.
5: Di studio sebenarnya.
3: Di studio.
0: Di studio mana tuh?
5: Di daerah Condet.
3: Di Condet.
0: Oke. Okay.
5: Jadi ada studio. Jadi
3: Studio Land namanya.
5: Ya, namanya Studio Land. Mm-hmm. Itu jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Si Capung ada band, saya ada band, terus
0: Capung dia ada band nih berarti.
5: Bukan.
0: Oh, bukan.
5: Dulunya
0: oh, iya.
5: Punya band juga.
0: Punya band.
5: Saya punya band juga. Si Jopana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Oke.
5: Okay. Ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti.
5: Condet.
0: Wow.
5: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh buat Asbak. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
3: Langsung bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
5: Ya awalnya ngejam sih, ngejam terus kayaknya enak deh bikin, kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
3: kita rekam yuk
5: lagu,
3: gitu
5: ya, nulis lagu. Kebetulan ACC ya Bu. Jadi waktu itu maksudnya kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser. Dan lagunya alhamdulillah terima, itu yang membuatmu cinta padaku itu.
0: Langsung diterima?
5: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
3: Enggak, sebelumnya udah.
0: Oh, sebelumnya udah.
3: Ini kan singkat cerita.
0: Oke. Okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim demo.
3: Ya, banyak kan? Juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
5: Betul.
0: Beda
5: ya,
0: kayak band-band sekarang kan.
5: Betul.
3: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
5: nyodorin
3: semuanya.
5: Semua
3: label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu apa namanya Membuatmu Cinta Padaku itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
3: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
3: lagu
0: justru?
3: Lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
3: Nah, yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh ternyata Salah Mengenalmu?
3: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
3: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih ya, ini tuh gimana waktu itu lu bisa, kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan. Nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen, namanya Asbak aja deh.
5: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apaan mau bandnya, waktu itu belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada, ini aja nih. Asbak aja.
3: Terus baru abis itu bikin filosofi.
5: Filosofi ya,
0: okay.
5: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke.
5: Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
5: Ya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
4: Oh, ini. alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Oke. Okay. Kalau Capung?
3: Dulu Metallica.
4: Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia ini
3: metal
4: ini.
0: Jadi metal, jadi ya. Di Asbak ini berubah 180 derajat dong,
4: iya.
0: Teman-teman.
5: Ya, tapi enggak maksudnya

0: 2012.
1: Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Mas. Oke, ini terjadi. Masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Right. Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya.
0: Mm-hmm.
3: Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
2: Berarti.
3: Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
3: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
3: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
1: Wah, aduh.
2: Tapi kayaknya di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Hmm. Ya. Iya. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Kebetulan ciptaan Iput
1: temen.
0: Oke.
2: Okay. Basisnya September Band.
0: Mm-hmm. Jadi kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
0: Mm-hmm.
2: Satu label juga.
1: Satu label sama September. Jadi tiba-tiba dia nawarin nih. Kita nawarin, gue ada lagu nih kayaknya.
0: Wah, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta, gak usah, gue juga punya lagu.
0: Terus gak?
1: Jadi nawarin, terus dia mainin. Oh lagunya, oh ternyata cocok. Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok, ya udah kita sikat.
3: Dan kita suka sama lagunya.
0: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung?
1: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita rasamen, kita bikin.
0: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini.
1: Si Iput ini.
0: Si Iput.
1: Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
3: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
3: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu enggak ada.
0: Oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
3: Betul.
0: Menyia-nyiakan pasangan yang tulus ya.
3: Iya.
0: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya.
1: Iya. Ini cerita dia banget nih. Oh.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
3: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum
1: EP? Oh, ini udah rilis.
0: Ini udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6 atau 7?
3: 7 ya.
1: Baru 5 ya?
2: Berapa teh?
1: 6 ya?
0: 5
1: 5
0: dan 6-6 ciptaan 6, Iput 6, September Band kan? Iya. jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain 5 itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga?
3: Iya,
0: ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu
2: Contekan ini
0: bukan. Nah, ini karena banyak biasa. Kalau band udah 17 tahun teman Pro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya.
1: Tapi itu benar.
0: Iya.
2: Tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa di album di EP-nya ini? Asbak Band.
1: Sampai Kapan Ku Pendam.
0: Yeah. Heeh. Mm-hmm.
1: Tertunda Bukan Akhir.
0: Oke. Okay.
1: Izinkan Aku Menjagamu.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya?
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Sama ini, Hidup Tanpa Cinta.
0: Wow.
2: Satu lagi nanti ada lagi.
0: Satu lagi belum dirilis.
3: Yes.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
1: Izinkan Aku. Itu Iput juga tuh.
0: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya, habis Hidup Tanpa Cinta dia minta izin, aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya.
1: Lu rasain tuh Put, ngomong lu.
0: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir, Iput lagi jangan-jangan.
1: Oh enggak, Tertunda Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
0: Bareng-bareng? Nah, sepak band. Oke, okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya?
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih, luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini, harapan dari teman-teman September Band nih apa sih? Hah? Buat September. September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya.
2: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Asbak Band. Satu ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
1: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa? Mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase.
3: Ya, ya.
0: Asbak apa?
3: Asbak Family.
0: Asbak Family. Ya. Wow, luar biasa namanya Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
2: Ya, udah ada.
0: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
1: Banyak sih.
0: Paling banyak unik, banget. Paling aneh, tapi paling yang, paling nggak bisa dilupain.
3: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di.
1: Oh Medan ya.
3: Medan. Nah. Itu di gunung.
0: Hmm?
3: Macet. Banyak ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan.
0: Hmm?
3: Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya? Ada
1: 5 jam, 6 jam
3: ya. Jadi kita stuck di situ aja.
2: Berhenti. Okay.
3: Berhenti di situ nggak bisa kemana karena kiri kanan hutan semua.
2: Dan mati lampu ya.
3: Dan mati masalah. Lampu semua.
0: Tapi manggungnya jadi? Enggak berarti.
3: Manggungnya jadi. Itu lagi di perjalanan untuk ke
1: kota
3: berikut.
0: Kota apa waktu itu?
2: Kemana sih waktu itu?
3: Jadi kita waktu itu di
2: Rantau Prapat.
3: Rantau Prapat ya iya. Waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu di perjalanan itu kita nah itu stuck di situ 5 jam.
0: Wow.
3: Malam.
0: 5 jam malam mati lampu.
3: Mati
0: apa
3: lampu
0: yang kalian lakukan?
3: Waduh.
2: Pengen pup ya? Lagi.
3: Jadi kan biasanya ada warung-warung gitu kan. Ya warung-warung di biasanya kan kayak di pinggir-pinggir jalan gitu itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
0: Tapi itu turnya sendiri Asbak Band doang. Apa sama ada teman-teman lain?
1: Apa Papinka?
0: Papinka.
1: Wah,
3: Papinka. Wow. Papinka bareng.
0: Itu kayak satu rumah juga tuh.
2: Satu rumah, ya, satu rumah. Makanya kita sebut.
0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah, kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan bisa lucu, horor atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band. Di era-era itu ada enggak?
3: Banyak sih ya. Era-era itu di Medan juga sih yang pas apa hujan. Belum ada orang pas kita main tuh rame.
2: Kita
3: cek sound tuh karena kan gerimis kan. Kita pikir ah di kota ini kayaknya
2: enggak ada yang pernah ada yang nontonnya
3: nih. Ya udah manggung aja lah enggak apa-apa yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Menghibur. Posisi masih gerimis tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh. Loh ada orang.
2: Jadi dari mana nih orang yang datang?
0: Jadi awalnya
3: mereka masih pada minggir, masih ngeduh gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa lirik?
1: Wah, gue sering.
0: Atau ada yang
1: sering.
0: Ada yang salah kostum sendiri.
3: Kalau lupa lirik nih vokalis gue sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, Ben?
1: Enggak tahu.
0: Enggak tahu. Blank aja gitu.
1: Blank aja.
0: Apa lagu semalamnya kita kurang kan tidur? Banyak,
1: jangan kayak gitu, di main TV aja gue suka lupa liriknya. Gue karang lagi gini.
2: Karang dadakan ya. Karang
1: dadakan. Tapi yang ngomong itu kadang fansnya kak liriknya salah.
2: Baru nge ya.
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
1: Iya, sering gue karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
1: Hongkong.
2: Luar negeri.
0: Nah, itu waktu manggung di Hongkong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
3: Ya, itu salah satunya kaget ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
2: Dan
3: itu
2: antusias mereka.
3: Antusias
2: ya.
3: Mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
2: banyak.
3: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
2: Sampai
3: sold dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
0: Oke.
3: Okay. Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bar dari satu label kebetulan jadi ada tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka maksudnya kita main di sana, wah ternyata masih banyak orang kitanya dan kaget gitu.
0: Oke. Okay.
3: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya
2: nontonnya. Dan hafal lagunya.
3: Dan hafal lagunya.
0: Nah, coba vokalisnya hafal nggak lagunya?
1: itu masalahnya. Gue suka blank.
0: Gue suka blank. tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, iya, dari industri musik. Kalau apa sih perbedaannya dari teman-teman?
2: 2006-2007 itu ada bonus ini. Bonus NSP.
0: Oke. Okay. Oh itu gede dulu ya.
2: Lumayan.
0: Oke.
2: Okay. Sekarang kan enggak ada.
3: Sekarang blank.
2: Sekarang udah blank kan. Istilahnya enggak ada bonus. Yeah. Nah, kita kan nyebutnya bonus itu kalau kalau off air ya. Kalau off air ya, dulu kan lebih seru ya, maksudnya lebih apa ya, dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang mungkin belum.
3: Mungkin sekarang masih asik, bukan ininya aja kali ya. Enggak kayak dulu lagi, yeah, musik tuh enggak. Iya. Kayak enggak tahu kenapa kayak euforianya kayak enggak kayak dulu di tahun-tahun itu gitu. Kalau gue yang ngerasain ya.
0: Oke. Okay.
2: Untuk band kita ya. Untuk
3: band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
2: Beda. Okay. Ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
0: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
2: Dulu kan ada acara musik ya di TV itu ya, kayak boleh disebut.
0: Boleh dong.
2: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya itu enak
3: terus,
2: banget.
3: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
2: Ketemu ya, band-band lain. Band-band
3: di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
2: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
0: Oke. Okay. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Iya. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap apa namanya, anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat apa namanya, tempat untuk manggung lah. Jangan dikuasain sama festival-festival yang teman-temannya itu aja gitu.
3: Iya, betul.
0: Iya enggak sih?
3: Betul.
0: Karena agak sedikit berasa itu ya. Berasa. Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya apa namanya, ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
3: Betul.
0: Kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
3: Iya. Banyak banget.
0: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia kan industri musiknya juga lagi apa namanya, naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
2: Tempat lain belum.
0: Jadi baru di Hongkong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Yeah. Bandnya harus rilis dong.
2: Iya
0: kan?
2: Iya benar juga sih.
0: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan apa ya? Sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
3: Yeah.
0: Asbak Family itu paling-paling apa namanya? Paling kompak di daerah mana sih, men? Ada enggak sih teman-teman punya database-nya?
3: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mm-hmm. Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share. Mm-hmm. Bantu share segala macamnya. Mm-hmm. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share-share media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget memang. Untuk kalau untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur
0: ya. Campur-campur, jadi langsung fanbase-nya dicampur ya, di satu grup. Situ. Dan paling banyak di mana sih, men?
1: Jawa ya.
3: Jawa.
0: Di Jawa.
2: Sumatera juga.
3: Sumatera.
0: Wow. Gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, men, lagunya, men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta, teman Pro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis, teman Pro 2. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar gak sih? Aku bisa membuatmu.
1: Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada gak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band, untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya gak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa.
0: Iya. Oke. Okay. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu bisa di fanbase Asbak.
0: Oke. Okay. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu-lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia.
0: Okay.
2: Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya.
0: Kurang.
2: Tapi kalau dari TikTok Asbak official.
0: Ada aktif terus. Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, gak ingat.
0: Udah gak ingat ya? Gak ingat sama sekali benar. Kalau album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget.
0: Iya.
2: Ini lagu kita ya? Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana gak sih teman-teman? Mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan? Kira-kira pengen bikin gak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan?
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng ya. Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor yang pengen sponsorin kan? Iya.
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
2: Naik bis lagi. Wah. Teh, gimana teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya.
0: Aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Yes, Alex Bakben.
1: Thank you.
2: Thank you.

Masih di 95,2 RRI Prado Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Prado. Ya. Yang lagi kamu dengerin di sini bareng aku, tadi kita udah puterin ya. Bukan puterin, kita udah ngikutin dan dengerin ya musik live chat yang kita relay langsung dari Prado Jakarta, dan ada Asbak Band. Mereka sudah 17 tahun bersama ya. Aduh, aku dari awal sampai selesai juga dengerin mereka itu kayak solid banget ya teman Prado. Dan juga kamu ngerasa gak sih tadi musik live chat-nya itu kayak kita ngulang lagi di beberapa belasan tahun yang lalu mungkin ya. Kayak semua lagu-lagu yang diputerin tuh lagu-lagu yang kita masih kelas SMP ya kalau gak salah ya. Itu kayak ada lagu Asbak, terus ada lagu ada Leto juga, Permintaan Hati, waduh. Tapi kayaknya bisa kali ya lagu-lagu di Pro 2 itu kayak nanti akan ada satu momen yang shocking song gitu ya, lagu-lagu yang pernah ngehits di beberapa puluhan tahun yang lalu, kayaknya bisa diselipin nih teman Pro 2 ya. Aduh, aku seneng banget karena itu kayak balik lagi, kayak dejavu lagi, flashback lagi teman Pro 2. Tapi kita berharap ya bakal ada list masuk terbaru darinya Asbak ya. Yang terbaru tadi baru aja dinyanyiin gitu ya, secara live tentunya. Oke, sukses terus untuk Asbak, dan kita akan nunggu lagu-lagu terbaiknya ya, dan tentunya dimasukin dalam playlist Pro 2 gitu ya. Oke deh teman Pro 2, kita akan terus bersama sampai jam 12 malam. Dan ini kita akan dengerin kumandang azan sholat insya dulu untuk wilayah Kota Lok Semawi dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat insya tentunya, dan kita masih akan terus di sini nanti balik lagi setelah azan tentunya. Di RRI Prado Lok Semawi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sahabat yang dirahmati Allah, menikahlah, karena menikah itu bukan gaya, apalagi hanya untuk update status. Menikah itu jalan untuk membuka banyak pintu surga dan menutup lebih dari satu pintu neraka. Menikahlah, karena menikah itu jalan terbuka lebarnya pintu rezeki yang Allah janjikan. Karena menikah itu ada yang pada Nabi contohkan. Hakikatnya menikah itu adalah satu, dua keluarga kecil yang dipersatukan menjadi suatu keluarga besar yang membahagiakan. Menikah itu adalah satu, dua kepala dengan satu pemikiran. Menikah itu adalah satu, dua pasang mata dengan satu tatapan penuh harap dan kasih sayang. Menikah itu adalah satu, dua pasang tangan dengan satu genggaman erat kedamaian. Menikah itu adalah satu, dua pasang kaki dengan satu ayunan langkah dalam kebersamaan untuk menggapai ridha ilahi. Menikah itu adalah satu, dua jiwa, dua raga, dan dua hati dengan satu keteguhan dalam keistiqomahan berbikai iman kepada ilahi. Menikahlah sebagai sarana penyempurna iman, bukti bahwa kita umat bermartabat seperti yang diteladankan oleh Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Darinya bara suara dengan terbuang dalam waktu. Ya, udah lama banget gak terdengar. Dan akhirnya bara suara kembali mencuri perhatian publik dengan karya terbarunya yang berjudul, yang lagi kamu dengerin barusan ya, Terbuang Dalam Waktu. Yang akhirnya ya teman pria dua, lagu ini dipilih menjadi soundtrack resmi serial layar lebar ya, yang berjudul Sore ya, Istri dari Masa Depan. Kamu mungkin udah pernah nonton film ini teman pro 2, karena memang ini ada serialnya di Netflix ya. Jadi dengan nuansa yang puitis ya, kita tahu aransemen khas darinya bara suara yang megah ini, dan akhirnya lagu ini sukses menghadirkan atmosfer emosional ya, yang menyatu sempurna dengan cerita cinta lintas waktu dalam serial tersebut. Aku jujur aja belum pernah nonton sih. Aku pengen nonton, tapi nanti aku takutnya sedih ya, karena film ini juga dibintangi sama Sheila Dara ya, istrinya mendiang Vidi Aldiano sama Dion Wiyoko ya. Jadi kayak sedih aja gitu ya. Jadi ceritanya itu mengisahkan Sore yang namanya di film itu ya, yaitu diperankan sama Sheila Dara, perempuan dari masa depan yang bertemu dengan Jonathan, yaitu yang diperankan oleh Dion Wiyoko ya. Dan suaminya ini meninggal lebih dahulu karena penyakit yang dideritanya. Itu kayak, aduh, itu kayak sama banget gak sih sama yang dialami sama Sheila Dara. Makanya aku kayak, aduh, kayaknya aku jangan nonton dulu kali ya. Oke deh ya. Jadi kisah cinta mereka juga diuji oleh banyak sekali, salah satunya waktu, pilihan, dan juga takdir. Jadi lagu ini dipilih menjadi soundtrack dan menjadi nyawa emosional dalam mendampingi perjalanan cinta mereka di film Sore ini teman perdua. Boleh untuk kamu yang mau nonton, boleh ya. Aku rekomendasikan juga untuk kamu ya. Selamat malam untuk semuanya yang lagi dengerin Prodolog Semawe ya. Dan malam ini juga terlihat sangat aman-aman aja ya teman Produa. Hari ini hari Selasa di penghujung bulan Juli 2026, karena ini udah tanggal 28, besok 29, terus 30, 31, baru di 1 Agustus ya. Aduh, kayaknya baru kemarin deh teman Produa ya, tapi ini udah berjalan cepat sekali waktunya. Jadi semoga kita bisa terus mensyukuri dan merasakan waktu itu secara baik-baik. Jadi waktu jangan berlalu begitu saja ya. Selamat malam, dan nanti akan kita hadirkan informasi juga ya untuk kamu semuanya. Kita bakal happy-happy malam ini untuk dengerin lagu-lagu, apalagi untuk kamu yang lagi dengerin di radio mobil, ataupun untuk kamu yang mau dengerin ya, bisa banget ya. Mana tahu flyer aku yang temenin kamu dijaga malam ini lewat mungkin di Instagramnya kamu. Kamu bingung ya karena kamu gak punya radio, kamu bisa banget dengerin di aplikasi RRI Digital ya. Jadi kamu download di App Store ataupun Play Store ya, ada di situ RRI Digital, kamu pilihin ya. Terus login sama email kamu, terus nanti kamu bakal pilih juga radio, pilih aja Produal Semawe. Jadi kamu akan dengerin aku deh teman Produa ya. Kita tinggalkan lagu indah darinya bara suara, ini juga gak kalah indah lagunya. Aku pilihin untuk kamu semuanya darinya Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati. Di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Produa.

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Darinya MPD teman Pradua sempurnanya aku. Yang lagi kamu dengerin di formasi jam menunjukkan jam 9 malam ya. Ngapain sih kamunya jam segini teman Pradua ya, ataupun kamu lagi tiduran terus juga sambilan scroll ya. Ataupun kamu hari ini ngerasa capek banget, tapi kok tetap scroll handphone ya? Pernah gak sih teman Pradua kamu ngerasa badan udah capek banget? Mata kita sebenarnya udah ngantuk, udah mata kita tuh udah berat gitu ya. Besok harus bangun pagi, tapi tangan kita ini malah makin candu ya, makin asik gitu ya untuk scroll media sosial ya. Padahal sebenarnya niatnya ya mau lihat satu video aja gitu ya, atau balas-balas chat teman di DM mungkin, di WA gitu ya. Tau-taunya waktu udah melewati jam 9 malam aja nih teman Pradua. Nah malam kita harus tahu kalau misalkan di malam hari itu otak kita sebenarnya sedang mencari cara untuk bersantai setelah seharian dipenuhi aktivitas. Nah media sosial ya menawarkan hiburan yang cepat dan mudah, yaitu kayak kita buka TikTok, Instagram tuh kayak ada video pendek gitu ya. Terus juga berita terbaru, unggahan teman gitu ya, yang bikin kita terus penasaran gitu ya. Akibatnya otak kita itu terus mendapatkan rangsangan sehingga sulit untuk memberi sinyal bahwa tubuh sebenarnya sudah minta istirahat. Ada istilah juga doom scrolling ya, yaitu kebiasaan terus menerus melihat konten di media sosial tanpa sadar teman Pradua. Bahkan ketika isinya mulai membuat hati kita itu merasa sedih, merasa cemas, merasa lelah, kita merasa masih ingin terus kita merasa ingin berhenti gitu ya, tapi selalu ada aja video-video terbaru atau postingan terbaru yang berikutnya yang terlihat lebih menarik gitu ya. Inilah yang membuat waktu terasa berjalan begitu cepat. Selain itu banyak yang mengalami FOMO ya, di mana rasa takut ketinggalan informasi atau tren terbaru yang membuat kita itu resah dan akhirnya kita selalu scroll gitu teman Pradua. Jadi kalau misalkan kebiasaan ini terus menerus, dampaknya itu mulai terasa di malam hari ya. Waktu tidur kita jadi berkurang, terus juga kita nggak tahu batasan, kualitas istirahat kita menurun dan besoknya terasa kayak lesu, capek gitu ya. Konsentrasi saat belajar atau bekerja itu juga mulai ikut terganggu. Jadi gak sedikit orang yang moodnya dari paginya mereka itu udah gak baik gitu. Karena apa? Karena kurangnya tidur ya. Jadi bukan berarti kita gak boleh ya menggunakan media sosial. Yang perlu dilakukan adalah mengatur batasan. Misalnya kamu mau tidur nih ya, nah dari sebelum tidur itu kamu udah mematikan semua notifikasi yang tidak penting, terus letakin deh handphone kamu agak jauh dari tempat tidur ya. Ini tentunya akan membantu kamu untuk gak langsung scroll gitu ya, alias berhenti untuk scroll gitu. Jadi sesekali coba juga ganti waktu sebelum tidur dengan kegiatan yang lebih menyenangkan. Misalkan kayak mendengarkan radio nih kayak aku ya. Terus juga menulis mungkin sebelum tidur ya. Bukan menulis ya kayak menulis diary gitu ya. Terus juga mungkin kamu menikmati suasana malam gitu ya, tanpa apa, tanpa layar ponsel yang terus menyala. Dan tentunya ini bisa bikin kamu nyenyak ya. Jadi kalau malam ini kamu sudah mulai bilang satu video lagi deh ya, mungkin ini saatnya kamu berhenti sejenak ya. Ingat teman Pradua, media sosial ini tetap akan ada lagi besok ya. Jadi bukan cuma malam ini ya, tapi sedangkan tubuh kamu itu butuh istirahat malam ini karena kamu udah lelah banget di pagi hari tadi.

0: Rezeki banget kita ya diundang Pak Antoni makan.
1: Iya sih, tapi menurut aku opor ayamnya ini kurang asin deh.
0: Minumannya?
1: Minumannya kurang manis, ah kayaknya kurang sirup tuh.
0: Kue-kuenya gimana?
1: Itu lagi, masa kue lebaran segini doang? Gak variatif, gak banyak pilihannya.
0: Terus THR-nya?
1: Ih, THR-nya kurang banyak. Masa seorang pejabat ngasih THR segini doang? Nambah kek, harusnya kan bisa lebih.
0: Kalau mau nambah, rezeki itu disyukuri.

Masih di 95,2 Radio Pradolog Semawe, teman terbaik kamu dari Nyara Imlaudi, teman berdua dengan Ikra ya. Ini udah memasuki jam 9:30 malam yang pastinya malam ini juga malam yang penuh dengan keberkahan yang kita rasakan ya. Kenapa? Karena sampai detik ini juga kita masih sangat melewati semuanya ya dengan penuh hati yang lapang. Kita juga bersyukur dengan apapun yang sampai saat ini masih kita miliki tentunya. Jadi semoga teman perdua malam ini juga kamu tidak lupa untuk terus bersyukur. Kamu bisa lewati hari ini dengan baik. Kamu juga bisa terus enjoy sampai saat ini. Kamu juga tidak lupa untuk bertemu dengan orang-orang terkasih kamu ya. Jadi kadang-kadang benar kayak kata Raim Laode, memang bukan terkadang tapi memang benar ya, harta yang paling berharga itu adalah kita dikelilingi oleh orang-orang terbaik. Jadi orang-orang yang selalu ada untuk kita, bahkan bukan hanya di waktu punya kebahagiaan gitu ya, tapi di waktu-waktu kita sedih gitu. Jadi banyak yang selalu menjadi tameng dalam hidup kita, teman perdua. Walaupun kita tahu ya, mungkin kita belum tentu bisa kayak mereka lakuin ke kita gitu ya, saking baiknya. Tapi semoga kamu bisa terus menjadi manusia yang perasa ya. Kamu tidak pernah lupa dengan semua jerih payah orang yang terus membersamai dengan kamu. Entah itu teman-teman yang nemenin kamu makan, terus teman-teman yang ngebayarin kamu makan juga mungkin di saat kamu gak punya, teman-teman yang terus mensupport kamu gitu ya. Itu jangan sampai hilang, teman perdua, di dalam hidup kita tentunya. Ngomongin soal teman, sebenarnya kita berteman itu karena kita nyaman atau karena kita butuh nih? Ataupun kamu pernah merasa gak sih punya banyak teman tapi di saat kita lagi benar-benar butuh seseorang untuk diajak cerita, yang bisa dihubungi justru cuma satu orang atau paling banyak dua orang ya? Karena di zaman sekarang ya, menambah teman itu gak gampang sih, teman perdua ya. Jadi kadang-kadang kita juga punya teman yang benar-benar tulus ya. Jadi gak mudah untuk dapetin itu. Kenapa? Karena seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia kita, kita mulai sadar kalau misalkan pertemanan bukan soal siapa yang paling sering nongki-nongki ya, paling ramai di grup ya, tapi ini justru yang paling berharga adalah teman yang membuat kita merasa nyaman menjadi diri sendiri. Kita gak perlu pura-pura keren, kita gak perlu pura-pura punya, gak perlu takut dihakimi, dan gak harus selalu punya kabar baik untuk bisa menghubungi dia gitu. Di sisi lain ada juga hubungan pertemanan yang terasa hanya muncul saat ada kepentingan. Misalnya baru dihubungi ketika butuh bantuan, pinjem duit gitu ya, pinjem sesuatu, atau dia minta dikerjain tugas, atau sekedar mencari teman saat sedang bosan gitu. Tapi setelah itu semuanya selesai, komunikasi kita itu kayak kembali hilang. Situasi seperti ini kadang bikin kita itu mikir nih ya, bertanya-tanya gitu ya, dia memang teman tapi atau cuma datang saat dia ada maunya gitu. Sebenarnya teman perdua, dalam hidup itu kita memang saling membutuhkan, terutama dalam hal pertemanan itu sangat wajar ya. Jadi teman yang baik itu yang selalu membantu ketika memang ada kesulitan. Yang jadi masalahnya adalah ketika hubungan itu berjalan satu arah gitu. Selalu kita yang mendengar, kita yang membantu, kita yang mengalah. Terus juga sementara saat kita butuh gitu ya, orang itu tidak pernah ada. Jadi hubungan yang sehat seharusnya saling memberi dukungan gitu ya, memberi waktu untuk berbicara, bukan hanya saling memanfaatkan gitu. Jadi pertemanan yang baik juga tidak selalu harus ketemu tiap hari atau terus-menerus berkirim pesan. Ada teman yang jarang ngobrol tapi begitu bertemu rasanya tuh kayak nyambung gitu ya, begitu ketemu kayak tetap erat gitu. Ada juga yang langsung datang tanpa banyak tanya ketika tahu kita sedang mengalami masa sulit. Jadi kehadiran seperti ini kadang lebih penting dan lebih berarti daripada sekedar daftar kontak.

Nah, karena itu nomor kedua, jadi kita jangan hanya sibuk mencari teman yang banyak, tapi lebih penting punya beberapa orang yang memang dia itu benar-benar peduli, terus juga menghargai kita, terus dia juga mau bertahan dalam keadaan apapun. Di saat yang sama juga kita juga perlu belajar menjadi teman yang baik, mendengarkan, hadir saat dibutuhkan, dan juga menjaga kepercayaan. Itu adalah hal-hal sederhana yang membuat sebuah pertemanan bisa bertahan lama. Jadi pertemanan itu bukan tentang siapa sih yang paling sering ada di media sosial kita, tetapi siapa yang tetap ada ketika hidup kita itu tidak baik-baik saja, seperti itu. Jadi teman yang tulus mungkin jumlahnya tidak banyak, tapi kehadirannya ini bisa membuat perjalanan hidup terasa jauh lebih ringan. Jadi untuk kamu semuanya, jangan lupa untuk selalu memberikan kasih dan sayang untuk teman-teman kamu, mereka yang selalu memeluk erat kamu, bahkan ya saking eratnya, saking kasih sayangnya penuh itu kayak gimana ya, kayak teman udah sedarah gitu, udah sekandung. Bahkan kadang-kadang kita lebih dekat sama teman kita gitu ya dibanding yang sedarah, tapi nggak boleh juga ya. Tapi nggak tahu ya, makanya sekarang ada istilah namanya teman rasa sekandung ya, seperti itu teman perdua. Mereka adalah yang selalu hadir di setiap perjalanan hidup yang terasanya berat, tapi selama ada mereka itu rasanya lebih ringan.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari HelloDoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Lagu darinya Rosa dengan Lupakan Cinta ini emang sesakit itu sih ya teman perdua ya. Sampai si Rosa di lirik lagu ini bilang kayak kalau misalkan kamu mau balik gitu ya, ibaratnya kayak sujud nih di kaki aku gitu ya. Aduh, emang itu kayak berat banget sih, itu kiasan aja mungkin teman perdua. Mungkin maksud Raisa di Rosa di sini adalah, aku tadi ngomongnya Raisa ya, Rosa nih ya. Aduh, udah mau jam 10:30 aja nih ya, jadi kayak mulai-mulai nggak fokus, tapi aku akan terus berusaha untuk nemenin kamu ya. Jadi di sini mungkin Rosa mau bilang kayak secinta itu loh aku sama kamu, tapi kok bisa kamu kayak aku harus pergi dengan pilihan aku sendiri di saat kita udah sama-sama ngerti, tapi kenapa kayak apa ya, kayak udah secinta ini sama kamu tapi kamu malah gini gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu mau kita balik lagi ya teman berdua, kayak ibaratnya itu kamu mohon nih ya dan sujud di kaki aku, sesakit itu mungkin yang pernah kamu lakuin ya. Jadi di lagu ini juga dijelasin sama Rosa kayak karena dia mencintai diri dia sendiri makanya dia memilih untuk pergi. Berarti ini cocok untuk kamu-kamu yang memang memiliki hubungan toksik nih teman perdua. Kenapa dibilang toksik? Karena toksiknya itu udah setiap hari berantem, udah selalu sama-sama gak ngerti, sama-sama gak bisa memahami gitu ya. Yang ada sama-sama tersakiti. Mungkin ini yang dimaksud sama Rosa. Makanya dia bilang lupain aja aku, lupain aja cintaku yang besar ini untuk kamu.

Aduh, sedih banget sih lagu ini teman perdua. Ini rilisnya di tahun 2023 ya. Sakit banget jadi Rosa di sini. Kamu lagi ngalamin ini atau udah pernah ataupun dulu mungkin pernah teman perdua tapi sekarang kamu udah mendapatkan kebahagiaan gitu. Ada juga tuh yang gitu ya. Dulu kayaknya kita mikir kita kayaknya enggak akan pernah bisa pulih dari semua sakit kita gitu ya. Saking kecewanya gitu. Tapi setelah semuanya terlewati bertahun-tahun akhirnya kita sekarang kamu udah nemuin pendamping yang wow, coba aja dulu kita lebih cepat ketemu ya. Jadi mungkin kebahagiaannya akan terus lebih panjang gitu. Selamat untuk kamu yang sampai saat ini juga sudah menemukan pasangan terbaik. Mereka yang bisa menerima keluh kesah, kekurangan kamu. Mereka, dia itu adalah seseorang yang bisa terus kamu jadikan tempat berpulang gitu teman berdua ya. Berat banget sih jadi Rosa. Tapi tenang ya, itu lagunya. Semoga gak ada yang ngalamin kayak di lagu Lupakan Cinta ini ya. Saking sakitnya kita kayak aduh gak bisa lagi deh gitu ya. Oke, tadi kita masih ngobrolin soal malam yang pastinya ini masih masalah teman tadi ya. Tapi kali ini aku hadirkan informasi dulu dilansir dari rri.co.id di mana mahasiswa program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Malikus Saleh menggelar kegiatan psikoedukasi berjudul Ibu Tangguh, Keluarga Tangguh, program penguatan coping dan juga dukungan sosial bagi ibu rumah tangga dalam pemulihan pasca bencana banjir di Huntara Desa Paloh Raya, di mana di hunian sementara di Desa Paloh Raya, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, di mana kegiatan yang merupakan bagian dari mata kuliah intervensi bencana menyebut ya tersebut juga menyasar pada para penyintas banjir bandang yang melanda Desa Paloh Raya pada akhir 2025. Jadi sebanyak 20 peserta mengikuti program ini dan terdiri atas 11 ibu rumah tangga dan 9 anak-anak. Jadi kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak psikologis pasca bencana. Jadi memperkuat kemampuan atau strategi menghadapi tekanan serta membangun dukungan sosial sebagai bagian dari proses pemulihan kesehatan mental penyintas. Jadi program ini juga dilaksanakan oleh 9 mahasiswa psikologi Unimal. Ada Fatiha Aliyah Nasution, Saras Naila Aljannah, Sela Mutiara Sawitri Lubis, Vivi Sri Mulyani, ada Ayu Rizki, Anggina Angustina, Najwa Mayana, Amelia Putri, dan juga Khaira Izzani. Jadi rangkaian kegiatan diawali dengan sesi perkenalan ya, terus juga pengetahuan awal mengenai stres bencana, strategi coping ya, dan dukungan sosial. Jadi dijelaskan pula pentingnya strategi yang bisa kita lakukan yaitu yang adaptif, lingkungan sosial yang tentunya dalam mempercepat proses pemulihan. Jadi bukan hanya itu aja ya, bukan hanya memberikan materi, mahasiswa juga mengajak peserta mempraktikkan teknik relaksasi pernafasan sederhana yang dapat dilakukan secara mandiri ketika menghadapi kecemasan atau tekanan emosional. Jadi sementara itu pemateri Najwa Mayana juga menegaskan bahwa kemampuan dan dukungan sosial merupakan faktor penting dalam membantu penyintas bangkit dari dampak bencana.

Hebat banget sih adik-adik mahasiswa Unimal ya, mereka itu sangat konsisten dalam membantu pasca bencana yang terjadi, juga memulihkan psikologi anak-anak tentunya ya. Jadi semoga ini menjadi contoh dan yang penyintas, yang kita alami juga penyintas pasca bencana banjir juga bisa teratasi ya. Dan juga bukan hanya kondisi yang membaik, tapi juga kondisi pikiran, mental dan sebagainya teman perdua. Kita tinggalkan lagu dari Nyarosa, kita ke Mahalini dengan Kisah Sempurna. Sesempurna yang sekarang kamu sudah miliki setelah melewati masa-masa berat tentunya. Nanti akan ada Ariana Grande juga dengan Bye. Sebelum nantinya di jam 23 kita akan mendengarkan Yes Music sampai jam 12 malam.

Tanpa disadari, manusia menghasilkan sampah plastik setiap hari. Mulai dari bangun di pagi hari sampai tertidur, manusia menggunakan plastik untuk memenuhi kebutuhannya. Plastik digunakan untuk kemasan makanan, minuman, kosmetik, perawatan tubuh, dan produk kebutuhan rumah tangga. Penggunaan plastik yang terus meningkat dari masa ke masa ini belakangan berdampak pada volume sampah plastik. Makin hari, volume sampah plastik ditemukan meningkat. Sampah plastik ini tersebar di berbagai lokasi, mulai dari tanah, sungai, dan lautan.

12 juta barel atau 8% dari konsumsi minyak dunia setiap tahun. Sementara rata-rata umur pakai hanya 20 menit saja. Setelah itu menjadi sampah dan hanya kurang dari 3% yang didaur ulang. Sisanya menjadi sampah yang perlu 1000 tahun untuk hancur secara alami. Selain itu, sampah plastik dapat menjadi ancaman terhadap upaya konservasi dan pariwisata. Karena sampah plastik adalah sampah yang paling dominan ditemukan di destinasi wisata Taman Nasional, baik di gunung maupun di laut, yang paling sulit terurai. Tidak ada istilah telat untuk melakukan suatu kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk

It Gitap nomor 2 dengan Berakhir di Aku ya. Kamu pernah dengerin lagu ini sebelum aku puterin? Ini kalau misalkan kamu sering dengar ya, mungkin ada di sebuah soundtrack film Home Sweet Loan ya. Ini sedih banget sih filmnya, teman pro 2. Jadi Home Sweet Loan ini film Indonesia yang sangat terkenal, di mana mereka itu mengusung genre drama keluarga. Jadi film yang dibintangi di sini ada Yunita Siregar, ada Derby Romero, ada Rizky Tagor ya. Di mana diceritain tentang bagaimana sih seorang wanita yang berada dalam generasi sandwich ya, yang bermimpi untuk memiliki rumah sendiri. Jadi film ini juga diadaptasi dari novel populer karya Amira Bestari dengan berjudul serupa. Jadi di mana dalam versi layar lebarnya Home Sweet Loan ini juga disutradarai oleh Sabrina ya, yang bekerja sama dengan penulis skenario Widya tentunya. Jadi film yang berdurasi 1 jam 52 menit ini dirilis pertama kali di bioskop udah lama banget di tahun 2024 dan juga mengangkat cerita tentang kehidupan anak muda yang masa kini gitu ya. Jadi film Home Sweet Loan ini berhasil menyita perhatian masyarakat, bahkan teman pro 2, film ini berhasil mencapai lebih dari 1,7 juta penonton di bioskop ya. Jadi kenapa sih film ini banyak ditonton ya? Nah, jadi kita hadirkan dulu nih sinopsisnya, di mana bercerita tentang Kaluna ya. Dia ini seorang pekerja perempuan dari kelas ekonomi menengah yang tinggal bersama keluarga besarnya, termasuk orang tua sama kakaknya nih yang sudah berkeluarga. Jadi mereka tinggal di satu rumah yang sama. Kaluna ini padahal dia memiliki mimpi sederhana, yaitu menjadi ataupun memiliki rumah pribadi. Tetapi ya, setelah dia kumpulin uang, setelah dia bekerja keras gitu ya, hidupnya juga sederhana, malah teman perdua uangnya itu minim ya, karena banyak sekali kebutuhan yang harus dia penuhi. Jadi membuat impian Kaluna ini semakin sulit untuk terwujud. Bahkan setiap kali pulang dia merasa seperti tidak berada di rumah, di mana Kaluna juga rela menyisihkan sebagian besar penghasilannya untuk menabung dan mewujudkan impian tersebut. Ia bahkan melakukan survei ke berbagai lokasi ya, untuk memastikan rumah impiannya bisa terwujud, ditemani sama sahabat-sahabatnya. Jadi fakta yang ada di dalam film Home Sweet Loan ini memang sengaja dirancang agar relevan dengan banyak orang. Jadi katanya teman pro 2, film ini khususnya ya dibuat untuk mereka yang tergolong dalam generasi sandwich ya. Kelompok yang terhimpit antara memenuhi kebutuhan orang tua kah, keluarga kah, atau dirinya sendiri gitu ya. Dan ini juga mencerminkan tentang realitas hidup, di mana ya di dalam film ini dijelaskan bahwa elemen-elemen realistisnya ya, seperti rumah yang berantakan, padatnya transportasi umum ya, terus juga ini menghadirkan cerminan kehidupan nyata yang ada di Jakarta gitu teman pro 2. Jadi salah satu sorotan dalam Home Sweet Loan adalah kondisi rumah keluarga ekonomi kelas menengah yang berantakan dan menampung 3 kepala keluarga di dalamnya. Jadi kesederhanaan di situ digambarkan film ini itu sangat realistis dengan kehidupan sehari-hari. Jadi pastinya ini sangat menyentuh hati penonton ya, terutama untuk kamu-kamu generasi milenial dan juga Gen Z ya, terutama mereka yang terjebak dalam perjuangan hidup yang namanya generasi sandwich atau sandwich generation gitu teman pro 2. Jadi sedih banget sih film ini. Kayak semua Kaluna, sampai teman pro 2 kayak ngebayar cicilan, ngebayar hutang-hutang pinjol abangnya gitu, semua Kaluna gitu ya. Untungnya dia memiliki sahabat-sahabat terbaik yang selalu bisa terus memeluk erat Kaluna di sini. Kamu wajib nonton sih, dan semoga apa sebaik, walaupun udah banyak banget kayak lagu di Gitaf ya. Jadi kalau misalkan semua bersandar sama aku, jadi aku bersandar sama siapa gitu ya? Aku peluk siapa gitu kalau aku sedih gitu teman pro 2. Jadi kalau misalkan bukan kalian yang selalu memeluk aku, kemana lagi gitu. Dan ini menjadi salah satu film yang sangat sedih sih. Jadi aku pernah dengar film ini dari
sahabat aku ya, dari Nurlian Syah ya. Jadi dia pernah bilang kayak, ini sedih banget sih Kak Dika perlu nonton ya. Jadi nanti kita nonton ya. Sebelum kita closing, kita puterin lagu yang gak kalah sedihnya. Dari Nyesel Priyadi, Mesra-mesranya kecil-kecilan dulu. Ini kalau misalkan kamu lihat video klipnya, sedih banget ya. Ini sedih banget ya. Dia itu kayak harus ngerawat adik-adiknya 3 orang gitu ya, karena ibunya di penjara ya. Kamu perlu nonton video ini setelah aku puterin. Nanti kamu cek lagi videonya, darinya Sal Priyadi, di RRI Prodok Sumawi, teman terbaik kamu.

lagu dari Feby Putri featuring Firsta Besari, Dengar Runtuh, teman perdua yang lagi kamu dengerin ya. Ini juga salah satu soundtracknya film Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis ya. Jadi ada soundtracknya juga, teman perdua, yang dinyanyiin sama Feby Putri ya. Ini juga

Okay, ya, salah satu soundtracknya Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis gitu teman perdua. Okay, jadi sekarang udah banyak banget lagu-lagu yang memang menjadi sebuah soundtrack film Indonesia ya. Itu banyak banget ya. Jadi selain tadi aku jelasin untuk kamu semuanya ya yang menjadi soundtracknya film layar lebar gitu ya. Dan film terbaru yang rilis dari Sinemaku ya yang disutradarai oleh Reka Wijaya Kusuma ya. Di sini ada diperankan sama Prilly ya. Ada Pradikta Wicaksono ataupun Dikta, ada Baskara, banyak banget ya. Jadi film-film Indonesia itu udah sangat hebat-hebat sih teman perdua. Oke. Dan sudah memasuki jam 11 malam, sudah saatnya ya kita menghadirkan Jazz More ya, ataupun Jazz Music, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 12 malam tentunya. Terima kasih untuk kamu semuanya. Dan semoga malam ini kamu tidurnya nyenyak ya teman perdua. Malam ini juga kamu tidak lupa untuk mengecek kembali pintu, jendela, semuanya agar tidurnya lebih nyaman tentunya. Selamat malam untuk kamu semuanya. Saatnya kita dengarkan jazz musik. Dan mohon maaf jika ada salah kata selama di kamar menemani kamu. Dan kita akan ketemu besok di jam 3 sore bareng aku. Dan tentunya akan ada sore ceria dialog sore hari besok ya teman perdua. Selamat beristirahat, tapi sebelum beristirahat semoga kamu bisa terus bersyukur ya. Sambilan kamu tidur, sebelum kamu tidur tidak lupa untuk mengucapkan rasa syukur yang sangat luar biasa. Kamu sudah bisa melewati hari ini walaupun berat sekali, tapi kamu sudah bisa melewatinya. Lelah kamu semoga menjadi lelah dan kamu beristirahatlah teman perdua, karena akan ada hari besok yang harus kita lalui semuanya. Dika pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit. Perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana

Pulau 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara tetap di

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah. Hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar. 50 ribu tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzakh tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 Informasi pertama dari rri.co.id Lhokseumawe. Komitmen bersama untuk mempercepat penurunan angka stunting kembali diperkuat. Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB menggelar rapat koordinasi lintas sektor Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting tahun 2026 di Kecamatan Muara 1 Selasa kemarin. Akhirnya diikuti sekitar 60 peserta ini menghadirkan unsur Muspika, Camat Muara 1, dan Ramil, Kapolsek, KUA, tokoh masyarakat, perwakilan BUMN, BUMD, dunia usaha, organisasi perangkat daerah, tim pendamping keluarga, penyuluh KB, kepala puskesmas, ketua forum geci, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pertemuan dipimpin langsung Kepala DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, Salahuddin SST, MSM, didampingi Kabid KBKS M. Ridwan. Rakor menghasilkan sejumlah komitmen strategis. PT Perta Arun Gas dan PT Pupuk Iskandar Muda menyatakan kesiapannya membantu membangun sumur bor bagi keluarga berisiko stunting guna meningkatkan akses air bersih. Melalui rakor ini, seluruh pihak berharap setiap komitmen yang telah disepakati segera diwujudkan dalam aksi yang nyata sehingga mampu meningkatkan kualitas kesehatan anak, memperkuat ketahanan keluarga dan mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia. Informasi lainnya, 3 siswa SD Negeri 2 Muara 2 wakili Aceh ke FLS 3N Nasional 2026. 3 siswa SD Negeri 2 Muara 2 Kota Lhokseumawe berhasil mengamankan tiket menuju Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N Tingkat Nasional tahun 2026 setelah meraih juara pada cabang Lomba Seni Tari tingkat Provinsi Aceh. Ketiga siswa tersebut adalah Raihan Putra Wirabuana, Syakila Parisha, dan Raisa Zarifa. Mereka akan mewakili Provinsi Aceh pada ajang nasional setelah menampilkan kemampuan terbaik dalam kompetisi yang mempertemukan peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh. Keberhasilan tersebut menjadi hasil dari proses pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh sekolah, guru pendamping, serta dukungan penuh dari orang tua. Penampilan yang mengangkat unsur budaya daerah menjadi salah satu kekuatan yang mengantarkan tim tari SD Negeri 2 Muara 2 meraih hasil terbaik di tingkat provinsi. Demikian Info Pro 2, nanti ke informasi lainnya di 95,2 FM Pro 2 Lhokseumawe.

RRI dengan esensi buku. Setiap orang pergi bekerja atau mencari nafkah untuk mencari rezeki. Tentu saja, sebagai seorang muslim yang baik, kita mengharapkan rezeki yang halal dan baik, sehingga akan mendatangkan berkah bagi kehidupan kita maupun keluarga kita. Tapi, bagaimana caranya agar memperoleh rezeki yang halal dan baik? Apakah cara kita mencari rezeki selama ini sudah benar? Bagaimana sih tanda-tanda rezeki yang mendatangkan berkah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti sering bermunculan di pikiran kita. 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku bestseller karya Ipo Santosa tahun 2010 yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Buku ini mengupas secara mendalam konsep rezeki dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis oleh penulis yang sangat berpengalaman dalam bidang motivasi dan spiritualitas, yaitu Ipo Santosa. Buku ini tidak hanya membahas tentang rezeki dalam arti materi, tetapi juga membahas tentang aspek spiritual dan emosional yang terkait dengan rezeki. Dalam buku ini, Ipo Santosa mengajak pembaca untuk merenungkan dan memahami bahwa rezeki

bukanlah hanya tentang harta, tetapi juga tentang keberkahan, kesyukuran, dan keikhlasan. Ia membahas 7 aspek penting yang dapat meningkatkan rezeki seseorang, baik secara materi maupun spiritual, melalui penjelasan yang sederhana namun dalam, di mana pembaca diajak untuk merenungkan bahwa makna sebenarnya dari rezeki dan bagaimana cara memperolehnya. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatan yang disampaikan oleh penulis. Ippo Santosa tidak hanya memberikan teori-teori yang bersifat umum, tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret dan inspiratif yang membuat pembaca lebih mudah memahami konsep-konsep yang dibahas. Ia juga memberikan tips-tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih rezeki yang berlimpah. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk memperluas sudut pandang mereka tentang rezeki. Ippo Santosa menekankan pentingnya untuk memiliki pikiran yang positif, sikap yang baik, dan keberanian untuk berbuat kebaikan sebagai kunci mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dengan gaya penulisan yang hangat dan ramah, ia berhasil menyampaikan pesan-pesan penting ini dengan jelas dan menginspirasi pembaca untuk meraih kehidupan yang lebih bermakna. Meskipun buku ini membahas topik yang serius, namun penyampaian Ippo Santosa tetap ringan dan mudah dipahami. Ia menggunakan bahasa yang sederhana, namun memiliki kedalaman makna yang dapat menggugah pembaca untuk merenung dan introspeksi diri. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang rezeki dan bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam hidup. Secara keseluruhan, 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku yang sangat inspiratif dan memotivasi. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman yang luas tentang rezeki, akan tetapi juga memberikan panduan praktis dan inspirasi bagi pembaca untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan isi yang kaya dan mendalam, buku ini layak menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hubungan mereka dengan rezeki dan membuka diri untuk menerima keberkahan dalam kehidupan mereka. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki, karya Ippo Santosa dari RRI untuk Indonesia.

95,2 Radio Lux, semuanya teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Radio Farmasi 6.40 menit untuk pagi hari ini. Kita udah ada di Rabu ya, hari ke-29 di bulan Juli, the real akhir bulan. Tapi ada yang happy banget yang gajiannya itu di akhir bulan. Ini adalah pagi yang indah. Tapi untuk kalian yang gajian di tanggal 1 ya, tapi tanggal 1 itu Sabtu, terus tanggal 2-nya Minggu, tanggal 3 deh baru Senin. Apakah Senin tanggal 3 gajian atau langsung di tanggal 1 di hari libur Taman Pradu? Selamat pagi semuanya, dan menemani untuk hari ini sampai nanti di jam 9 pagi. Banyak banget lagu-lagu pilihan. Dan juga informasi-informasi yang akan dihadirkan pada nanti jam 8 pagi ya. Untuk kalian semuanya lagi siap-siap mau ke sekolah, semoga nggak pada telat ya, walaupun belum ada ini ya, belum ada tanda-tanda matahari bersinar. Mendung kayaknya hari ini tahun Pro 2 ya. Pokoknya tetap di Pro Dialog, semuanya teman terbaik kamu aja deh pagi hari ini, karena Dara mending kalian sampai nanti di jam 9 pagi.

95.5 Comedy of Radio Laksma, ya teman terbaik kau di Katy Perry, you and I. Permisi 7 pagi ya Laksmawenya. Gerimis teman produe. Bersiaplah untuk hari ini ya, untuk kalian yang udah mau berangkat ya kan, jam 7 gini masuk sekolahnya mungkin jam 7.20 ya kan, 7.30. Sekarang anak-anak sekolah masuknya jam berapa sih? Kalau anak TK di sekolahnya anak daerah tuh 7.20 teman paradio. Anak TK aja 7.20 udah mulai briefing ya, udah mulai kegiatan, terus masuk kelasnya di jam 8 pagi. Ih seru deh, jadi pengen sekolah. Tapi apapun itu jangan lupa sarapan deh untuk kalian ya. Dan rutin sarapan telur rebus, ternyata dampak baiknya tuh banyak banget sama produk. Ya karena telur rebus ini mengandung protein berkualitas tinggi yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan. Jadi si telur rebus adalah menjadi sumber protein yang bikin kenyang lebih lama ya. Protein juga membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Karena itu sarapan telur rebus ini bisa membantu mengurangi kebiasaan ngemil berlebihan sebelum waktu makan siang. Tapi ini pure telur rebus ya, nggak telur rebus pakai sambal manasi. Itu enak juga tuh, Tang Prodi. Terus orang yang sarapan telur rebus ini membantu menjaga massa otot. Selain baik untuk mengganjal perut di pagi hari, kandungan protein dan di dalam telur ini juga membantu menjaga massa otot tubuh. Hal ini penting, Tang Prodi, terutama bagi kita nih yang aktif berolahraga atau memiliki aktivitas fisik tinggi setiap hari. Jadi asupan protein yang cukup di pagi hari ini bisa membantu lebih siap ya, tubuh kita lebih siap menjalani aktivitas sekaligus mendukung proses pemulihan.